Sebenarnya kita berani balik kita mesti. Sebenarnya kita berani balik kita mesti. Hanya mesti.